0: Lucas. Dan sampai kali mantra kau nyawa rasmiti.
1: FBS Radio.
0: Mana boleh buat nanti?